0: ここまで。
1: うん。あら、あい、あら。ふっ、ふっ、
0: なんだなんだ。
1: ふっ、なんだ。うん。ふっ、ゲチで。あは。
2: うん。セラム、チャンピオン。
0: あんた。
2: ほっ。ば、ママ。なあ、
0: いっ、よ
2: ー、ああ、サラーム、
1: ママ、
2: マピョン、
1: マ、
2: ブナ、はん、はん、あは、あ
1: っ、
2: あ、
1: あ
2: や、ああ、ああ、やんべや、お、お。Oh, Mada!
0: Uff!
2: Elin!
0: Ay!
1: Tava! Yanda!
2: Dolap! Buz!
3: Tamam.
2: Ah! Oh, komşular! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay,
1: ay!
2: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay,
1: salata.
0: Orta. Orta.
2: Huh?
1: Up.
2: Huh? Oh. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, n